0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ shego. Sahi shego ba shela, shetanga genga bi nedi, jundu thoma bi nereji inru. Kari, neji hajang dubu jin, pena, pege michu dan, kumindri ji suju, misal neda yinbardi. Lo yuji inju, me genga ba dan, lakbar to tutsu tongi na, genga ba nyudu dodo suna, ngenpar to, menga do suni, taji sabu shego ba li, dunya sheju me ba dan, lubo muntru ba shago. Sishu ti, tamata, kyungra, subin su santo shajyo yomari.
1: Sengenamba, lenzin zi zonrengi kuwa ta, zoshun shungi dema yambayin, da linji demu.

Pundaga madu daga songya Pundaga lenke yula seya Eni nyema hyarki chanya Lensen shi zose ori seya Yuna kyamgong lama seya Zena hedo marmo seya Songji tongke nam tu seya Ordi pimi ponya seya Zobu dati debo daya Tere kesa jigo samya Chumu shun talan jilipaya Sakan ke sholi honle iya Yerkan ke sholi dro yuya Lenke saranjina jisa teya Sayu lanju yulaya Dro na dro ton ehilaya Sayu lanju yulaya Lenke sa zose ego laya Tambi shuki den sa seya Takoli lorju udinaya Mung su jam ni hu di na ya Jab hu na hu sa e yu la ya Shang tse na tse sa e yu la ya Shu tong na shu se e tong la ya Yer tu su sa ju e yu la ya Ta ma sang a la hyo ro si ya Lu ko mi hye re pang kyang yi ya Ka si mi lu bo to wa yi Yindi na karsho shulaga ya Shundonga